kun yang kupong. Masu si yang kupong. Wau katra masu si sa masu si kong. Namu prasan si jowo bekong. Ah, apa yang balababa? Emang dia frafrau. Nana tutu tata.